0: Akasmani Silser. Hujung nuk tilgi pung manga ke minit teruka sekian nipu matoi seti bagalonya na ngasi. Kristo kumja lisingani kun teruk jun thagi tang tarani pal segol sinimit ki manipuri thoram senduk bahuzari. Thoram senduk tu nata hanjari ba medium web meters. Sehum humpani toy dasmi kahum ani kilohertz anipan kunipan loinana FM megahertz samaga ani dasmi ahum ngasei khoygi thoramsi gi han makhudol da thamjari basi wariwa taini ngasi gi lakotjari ba hiramna assam da maitei pangal ki hojik wari ba phibam hiram sidangang bi riba mohammad Paruk Sautori. Kudul Gahan Boyna, Wari Wataya Si, Tabi Naba, Miyam Dan Noluk Sari.
1: Assam Gi Manipuri Muslim Naharol Singh Da Midiyeng Ama. Wahau Dor. Assam Da Hau Jigla Iriba Manipuri Muslim Singh Si, Ing Sol Lishinga Machani Pan Trama Pandagi, Ing Sol Lishinga Machani Pan Kuntaruk Phawada Manipur Da Thokhiba, Jadi terhad kuntak pada mara moy duna langgai duna berak tampak ta masing yang mana jenis laki bayi pai pusing dugi carol surol ni. Jadi terhad kuntak pagi memang natragam matung da summa nipur macasing berak tampak ta laki da badi nate. WW hantar na magi lari a statistical account of Assam volume number 2 da Insholi singa macani pan humputrani thoi e dida musalman manipuri haiba tar masi sijin naduna i khi madudi insholi singa macani pan humputrani thoi da kasada lai khiba manipuri muslim missing si lising mangani insholi singa macama pan humputram ngada asam sarkana manipuri muslim purupu obisi lista chansin ki manipuri muslim singna samna masing yam na khunda khi basi Insholi singa macani pan kun humdoi dagi, insholi singa macani pan kun manga phawbasi dani. Mahai masing adhunik sikha, insholi singa macama pan kun tha phawbada mi kharatana English sikha phangki. Alhaz Muhammad Ali na ahan ba me tripasta ukhi ba mi oini, ahan ba graduate chu mahang na oikhi. Mahang na graduate la ukhi basi insholi singa macama pan kun humdoi dani. Sophia Khatun Nahan Benupi Metri

Langgar dobo kita rau doka kahabol mai doka. Kere kere kusti gir niskanga pangjor songika. Pongsianu gini jang bayfalika neleika netheileika. Langgar dobo bol khayikoka yauda gede bo neka yausi gede bo neka. Tika bo blai sopia ka mokon se mokon jauka. Langgar dobo ke dondro dro rokon ba nuhi raja jake la sisi bauka. Bodua dega dobo ke haya boka. Dega dobo ke nuhi raja bo Rozarau bo, dua la, dega dau nung demasiti bo, ti bauleka. Tiga bu semua ma, dega dau se nangya dau, gataya dau. Isi budu glau, soleya hinu, plek la iser rogon glai lang laka ne. Elai gini, gini jang dia bagi nuhi raja, ham senung la sici jazau ka, wai mu nangka. Uri bani raja, boni menteri dau, joya dau, kaya dau, krup ke bujumci lungtumi udah hukum glai tika. Dini raja ni mukang gusum jaka, ebole jadi ni laji se, edih edih kami dong jaya ka, kena menteri rau, kena joya rau, kaya rau, ani miung koha, bisilai miung dong, ani gorai koha, bisilai gorai dong, thang dong bersih ke lagi gayi thang, ani raji grongbri semaita, meser moser semaita, mitang dedohi labui pai, mitang jela ke labui pai, jadi ni laji ke sogodi, jadi ni mukang ke matahudi. Tip eliver hatwa raja ni grau ke kanayi demalu dongprangiri songprangiri jahane boni ka dungku ka ti dungku ka udhe boni saw thamsiang ther ther mau kane udhe jahi bo lugu lugu baigo buhi faidada raja ni sekanga yasku thui khulum kane boke nuhi raja la kamangiji jaka udhe sungane nungsre demalu tiga ang demalu raja sungpin boka nung braha dongre demalu tiga Ang Raja Gabarani Sengyas kau ni makam songya Demalu ni grau ke kenai Raja Gamangka Menteri Rabu Gamangka Naima Payara Udung Basibo Gamang Leika Bonsi Butu Jang Masab Leika Ne Praha Niprang Mitang Jala Payboka Ujijik Lehi Miung Rogonka Gorai Rogonka Dei Dua De Mitang Jala Ke Nai Lebonang Tika Bo Demalu Ni Pasa Hambi Bo Raja Ke Klumi Bilaka Ne Brai gabara ang alangsi mamang ne thika bo badai nai namu brai gabara ang alangsi badai ne hajora mainang ti demalu ni grau ke khnai raja alangsi mamang de nai jari ti baukane sumuni tigala demalu nai baha depa jupa naga sai sai hombol pura jahi dong demabo gabi edehe bauhi raja demalu ke badai le mane sanikane khusti gir gini dongba demalu ka hangma hanghi Hasima hasihi kusti gir sauksi jang badai leka. Bonsi jar jani saw bol dongba se khai koi nea netai leka badai leka. Yauna demalu kusti gir ke ha ha dondro klehi mokon kleha kane. Bon yauna ar sauksi kusti gir paiboka demalu boke wo ple klehi mokon kleha ka. Demalu deka tihi prozarao dongba si jang khaza leka raja bo khaza ka mondri bo khaza ka. Prozarao khaza hi kram damleka muri damleka. Bailika luleika rajiha duhala demalunu bol raudau thau udebani raja boke manleka rihi rajini sengas ka uslamka demaluke sengas ka uslami raja dimaraji ni mukange wardaurima boka bugunge judaurima boka udebani raja demaluke sainja gedehe hane mane hayaka jaba sumane hayaka demalu sengya butuke lahi baigolanka manipur rajini hake nehika mongolai saroke dehika Orang ni perang dia malu, bonus sarau ni haki nih boga, bonus sarau ke dih boga, bonus sarau dia ka. Tiga wo borma sarau ni raja, di mana raja ni miung gupu masih dia malu ni lugu haya bane, bonus sarau ke dia bane yauna, orang ni perang dia malu, Thailand raji ke nih mana siang lang boga, dia malu ke dini saksi bo gasupia, motopia, bunyi lengmagiri, thongmagiri, izang gedehe rajiya, raji ni menteri raw. Butu jang khasa leka, musa leka. Bonsi demalu ke naiseng laifuya ka. Bedehe tigala, demalu la jabaha desinung depalangdu. Thailand ke bo dehiga tigala, boke sere mairure ko. Olai beren beren dehi rajiya paipinga tigala, montri rao ni dosala sumo bedehe zare bo. Demalu ni kamplai, kamplai ni judauma, montri rao ni kamplai hidauma, montri rao kinseng laika. Bonsi hamya baubudi baulika, Gerau muka u jablika, dia malu ke bidai hakma klima, ulai bau tu ya gerau ke baulika, dang tu ya dang dekese, dang ma baulika. Raja ni besar sokci dong wajib.